0: tetenda munya katonye sinya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi tetenda munya katonye sinya fama
1: ebirala mukwano gati nanga kuno sindi keji.

0: Saba kunze teramuko.
1: Luka omuwandisi w'evangeli agamba nti Yesu yasinzira okulinnya mu ggulu. Wali walinanye Betania, okay? Kati gwe tubulire ekifo Yesu yasinzira okulinnya mu ggulu. Ekyo kyali kirinanye Betania.

0: kuva kusenge jiro ngaga kutusibwa ako statewide insurance company swiko
1: kuchenda munya katonyeze nya farmari ya sapiensia enkuruze ya magezi ensoyo mziki nebyemizanyo edachikemu emazo kuita kusaye kumyeza kaongeze kalero kadde kama ulire gomsominze Alex Magala Ministry y'ebyobulamu ebotodde ekyama ky'obwagazi bw'eddagala lyalinne kapivu empiso ekubibwa abantu okwettangira nawookerawo ekirwadde kya siriimu eyatongezebwa mu apuli gye buvuddeko nti ate gusinze n'eddoozi z'eddagala eziriwo ng'abaami bettanidde nnyo eddagala lino. Ng'ayogerako mu lukungaana olwetabiddwako abakulembeze n'abatambulizibwako ensonga ku kirwadde kya siriimu abanoonyereza ku kirwadde kino Dr. Herbert Kadama nga yakwanaganya PrEP pre-exposure policies ku Ministry y'ebyobulamu ategeezezza nti abaami bangi bw'ogeraageranya omuwendo gw'abakyala abettanidde okugenda mu malwaliro okwefunira ku ka za mwoyo ono atangira okukwatibwa ekirwadde kino ekya siriimu. Newankubadde eddagala lino teriweebwa buli omu okujjako ababeekebejjeddwa nga basaanidde okulifuna, Kadama agamba nti bakyagenda mu maaso n'okufuna amasimu okuva mu bantu ab'enjawulo nga beebuuza ku ddagala lino na butyabe bayinza okulifunamu. Kinajjukirwa nti ng'eddagala lino litongozebwa mu apuli doozi eziwerera ddala 1,192 ze zaaweebwayo bw'ogeraageranya ku muwendo gw'amalwaliro 13 agaaweebwa olukusa okusaasaanya eddagala lino okusinziira ku Dr. Peter Mudyope nga yatwala ministwe eziyize ekirwadde kya mukenenya ki HIV prevention ng'ettundutundu eddala ery'eddagala lyakuleetebwa mu Oktoba w'omwaka guno. Kyokka okusinziira ku bakulu mu ministwe eno bagamba nti eddagala lino lyabadde lirina kutuuka mu ggwanga omwezi guno newankubadde abakozi b'eddagala lino baategeezezza nti lyakutuusibwa kikeerezi olw'ebbula ly'eddagala ly'empeke erigenda n'empisa eno. Ate ye minisita w'amazzi n'obutonde bw'ensi Kalinda Otafiire agamba nti ebbula ly'amazzi mu bitundu by'eggwanga naddala mu Kalamoja nga ekisoomooza eky'amaanyi kale kiswaza ebitagambika ekikulungudde kumpi okumala emyaka 6 okuva Uganda.

kari maziga ngamaga yasikite yenguma nengure wali webi weno na mulundu wanganga tuteke na kuru.